0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandenaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandenaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, seringkali banyak yang datang bertanya, kenapa ya dok kok anak saya gak mau gosok gigi? Nah itu sebenarnya dari kecil bisa dibiasakan. Jadi sewaktu anak itu masih bayi, walaupun dia belum punya gigi, kita bisa membersihkan lidahnya dan gusinya dengan kasa yang dibasahi dengan air matang hangat. Nah setelah itu, setelah mulai muncul gigi, bisa mulai menggunakan sikat gigi bayi tanpa menggunakan pasta gigi. Nah nanti semakin banyak jumlah giginya, boleh menggunakan pasta gigi, tapi hanya seukuran sebutir jagung. Nah selain itu, yang tidak kalah penting, biasakan memberi contoh pada anak, karena anak lebih mudah menirukan apa yang dia lihat daripada mendengar apa yang kita katakan. Jadi kalau malam ya lebih baik kita contohkan, diajak gosok gigi bersama, sehingga menggosok gigi menjadi sebuah kebiasaan. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit. RDI Pandanaran Semarang.

0: Pandanaran Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Dan di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Ada penelitian pada ibu hamil itu, jadi meneliti apakah ada hubungan antara rongga mulut yang kotor dengan kesehatan bayi, misalkan. Nah, beberapa artikel sudah mulai berani menyimpulkan bahwa ada kontribusi kondisi rongga mulut kita terhadap perkembangan bayi selama kandungan itu. Nah, setidaknya dua hal yang sudah mulai diketahui itu, jadi pengaruhnya terhadap bayi, berat bayi itu tidak ideal dan bayi lahir sebelum waktunya. Nah, itu ketika diterangkan secara teoritis itu ada. Jadi tadi kalau kita tidak mengontrol rongga mulut kita, itu ada berbagai racun tadi memicu zat-zat yang mengontrol kontraksi rahim misalkan, sehingga nanti efeknya begitu. Efeknya kalau semakin kotor, maka produk zat yang membahayakan itu semakin tinggi, resiko terjadi gangguan pada perkembangan janin itu juga meningkat. Bisa saja lahir beratnya tidak ideal gitu ya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: masih di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Sangat Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai, memang itu sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sehat, Tim Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan makan. Kadang ketika kita makan, ada sisa makanan terselip di gigi. Kemudian kebiasaan yang selama ini kita lakukan adalah membuang makanan yang terselip tadi, mencoba membuangnya dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena ada risiko justru tusuk gigi ini malah merugikan. Jadi ketika kita ada sisa makanan yang terselip di gigi kita, sebenarnya secara umum tidak dianjurkan menggunakan tusuk gigi. Selama ini cara penggunaan tusuk gigi sebagian besar dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Nah, mestinya ketika kita menggunakan tusuk gigi untuk membuang sisa makanan, daging yang terselip misalkan, mestinya hanya dagingnya itu yang terambil tanpa melukai gusi atau tulang di bawah gusi. Jadi seringnya yang kami amati, tusuk gigi digunakan untuk mengorek sisa makanan sampai masuk ke dalam gusi. Ini sangat merugikan karena nanti ujung dari tusuk gigi, misalkan dari bambu itu akan merusak jaringan penyangga gigi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika jaringan rusak, maka terjadi ruangan yang lebih besar. Nah, kalau itu lebih besar, maka nanti berikutnya ketika kita makan lagi, sisa makanan akan masuk dengan mudah lagi dan lebih dalam. Nah, biasanya kita berusaha mengorek lagi dengan tusuk gigi lebih dalam lagi. Ini seperti lingkaran setan, karena semakin sering, maka nanti lubang yang dihasilkan, rongga yang dihasilkan akan semakin lebar. Kemudian nanti mudah terselip lagi, dan seterusnya, maka nanti jaringan yang rusak semakin lebar. Nah, oleh karena itu, kami anjurkan ketika ada sisa makanan yang terselip di antara gigi kita, kalaupun harus dibersihkan dengan tusuk gigi, upayakan ujung tusuk gigi tidak sampai melukai gusi atau bagian yang lebih dalam lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

101.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai pijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: V-Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V-Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge-watch sekarang.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: MNC TV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
4: Kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat? Yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
5: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Indo banget, nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
2: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, di hari Kamis 18 Juni 2026. Dan sekarang kita ada di live TikTok RDI 97,1 FM. Selamat bergabung semuanya. Kemudian juga kamu bisa berpartisipasi ke WhatsApp RDI Jakarta di 0815-1468-9995. Selamat bergabung juga bersama radio-radio jaringan di siang hari ini yang pastinya terus setia menemani kita. Dan nanti Aina juga akan berbagi berbagai informasi-informasi, dari mulai cerita setempat yang kita ambil dari salah satu lokasi radio jaringan. Kemudian nanti akan ada mesin waktu, lagu lawas yang diputarkan. Nanti juga kembali akan ada betis berita artis, dan terakhir lokal viral, yang viral-viral di Indonesia. Dan kamu juga bisa mendengarkan selain di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, bisa bergabung di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat berpartisipasi semuanya yang siang hari ini juga ikutan bergabung, dan juga pengen salam-salam boleh, mau kasih info seputar perjalanan di tempat kamu, misalnya kalau yang beraktivitas di luaran, cuaca juga boleh ya. Karena memang kalau hari ini tuh lagi terik banget, kemarin juga sama, wah luar biasa ya, lagi terik-teriknya. Nah kalau Sobat RDI yang lainnya, silakan aja bergabung di siang hari ini. Aina tungguin tadi ya di TikTok RDI 97,1 FM.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
5: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
6: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
5: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
4: MNC TV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
5: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB. Untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
4: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
7: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook @rdi971.

0: Weekend Program Siang Radio RDI Jakarta. Indo banget, selalu bergabung juga nih buat yang lainnya yang ada di radio-radio jaringan dan juga pastinya di live TikTok RDI 97.1 FM. Hai semuanya, selalu bergabung. Disapa-sapa ya. Ada dari Sobat RDI, ada Medi nih tadi lagunya Jangan Paksa Rindu ya Medi, sudah di langsung putar. Ada Budak Baduy, selamat siang Tangerang, hari ini pol panasnya. Orang Hina nama akunnya, selamat siang Aina, selamat siang. Ada Edi Waseso, selamat bergabung juga. Info Loker Supir Pribadi U44. Tuh ya, Info Loker Supir Pribadi U44. Kemudian ada Dimas Zakaria, waalaikumsalam. Saatnya makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Dan yang pastinya juga makan siangnya kali ini gak sendirian, karena kita sama-sama terus ya. Apalagi sampai jam 3 sore kan, hidup bangetnya. Hai si orang gabut, hai kakak, salam kenal. Salam kenal juga. Kemudian lagi ada Daniel 6769, salam olahraga dari Bekasi. Si Cici Sukaisi, waalaikumsalam, selamat siang. Cici Citayam nih lagunya 7 Sumur dari Haja Elvi Sukaisi. Bang Teh Silo, Bang Teh Silo ya, 2025 Pontianak hadir, hai. Lagunya Syahriadi, judulnya Gadis Manis Kalimantan. Oh, atau enggak Ayu Ting Ting Sik Asik, boleh. Kemudian lagi ada dari Sobat RD ini, apa ya, Bang Teh bilang katanya soalnya lagu Sik Asik akan jadi soundtrack salah satu filmnya. Oh, Taubat Jatuh Cinta RCTI nanti 22 Juni. Adalah hai, hai, hai juga buat kamu. Lah hai, hai gitu ya. Jadi kayaknya dia selalu ditegur sama orang lain gitu kan, dengan sapaan yang pastinya ceria. Hai. Tergantung ya, tergantung mood ya. Ada yang hai itu lagi gembira. Kalau yang lagi lagi banyak pikiran, hai. Hai. Gitu. Mungkin ada lagi. Baik, baik. Kalau gitu yang lainnya masih terus berpartisipasi di siang hari ini. Aina masih tungguin buat kamu karena kan live TikTok kita sampai jam 3 sore seperti biasa setiap harinya. Kemudian juga yang mau meramaikan WhatsApp boleh banget ataupun Facebook @RDI 97.1 FM Jakarta. Suaranya hilang. Hah, hilang kemana? Didi Mardianto, kok bisa hilang ya? Beneran nih hilang suaranya. Halo, halo. Ada di sana? Oke. Lanjut kembali. Kalau gitu kita akan masih terus berpartisipasi bersama Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Sekarang kita sama-sama simak informasi berita daerahnya ya, yang kita ambil dari salah satu lokasi radio jaringan.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Iya, cepat cerita setempat kita nih ya. Datangnya dari Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ini menegaskan ruas jalan Tanah Beru Tanete Kajang ini memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antara Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai. Ruas Tanete Tanah Beru ini menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat serta distribusi barang di kawasan pesisir Bulukumba. Sementara itu, ruas Sinjai Kajang ini berfungsi sebagai jalur alternatif yang menghubungkan dua kabupaten dan mempermudah aktivitas warga. Kemudian juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini terus melakukan peningkatan kualitas jalan melalui program multi-year project. Proyek tersebut mencakup perbaikan badan jalan, kemudian juga penyelesaian bau jalan hingga pelapisan ulang aspal untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan pengguna jalan. Selain memperbaiki jalan, pemerintah juga telah membangun dan juga meresmikan jembatan di jalur yang sama guna memperkuat konektivitas.

antar daerah. Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama proyek berlangsung, sekaligus meminta maaf atas gangguan akses yang terjadi selama proses pengerjaan. Itu dia informasi dari cepat cerita sempat kita ya Sobat RDI, yang diambil dari Sulawesi Selatan. Masih lanjut lagi bersama Aina Tita di Indo Banget.

0: lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta. Indo banget. Masih dilanjut lagi bareng sama Aina Tita, Roti Buaya. Tadi jadi lagu yang di request juga ya, dari Pelo di Kampung Sawah Kaum Bogor. Kirim salamnya buat Mbak Aib Ojak, Wabalok, Ulah, sama Ulan Nongkrong Wai. Oh begitu ya, sangkain nama orang. Selamat bergabung juga buat kamu yang ada di WhatsApp RDI. Ada Ian Jati Bening, lagunya Laksmana Raja di Laut. Nasrudin di lokasi Pondok Gede, selamat bergabung juga, lagunya Oh Cinta Avan DA. Kemudian juga ada Mama Safia di Komplek Depkes 2. Selamat siang semuanya, hadir lagunya Dikta Kesepian. Selamat bergabung Nita Tamadana, waalaikumsalam dari Bogor Tanah Sereal. Hai Aina, hai, salam lagunya dong Selfie Ama yang apa aja juga buat Aina, makasih, jangan lupa makan siang biar tambah semangat siaran. Oke, balik lagi nih Aina, nyapa kamu yang ada di live TikTok RDI. Hai, selamat bergabung. Ada dari Muhyiddin, waalaikumsalam. Hai juga buat Lite gitu ya. Entah kenapa kalau denger radio itu kangen sama masa-masa SMA. Cus, dengerin aja terus ya. Emang namanya radio gak akan oleh waktu. Sekarang kita malah ngikutin nih ya. Ada live TikTok, kita live TikTok juga. Ada Iloy, begitukah cara bacanya Iloy? Request lagu dong, mana dong lagunya dong. Ada lagi AAOGO, waalaikumsalam, Sukabumi hadir aja, salamnya buat orang Rangkas Bitung semua. Bang Silo juga tadi ada. Ada Atin, waalaikumsalam, lagunya April, cantik. Kemudian juga ada anak Mas Rasa Keju, hai, lagunya Wali apa aja boleh. Sehat terus Kak Ahiyam, amin, mudah-mudahan kamu juga ya. Teh Yati dari Rempoa, lagi dugem sendirian nih lah, tapi selalu ditemenin sama RDI sampai malam, cakep. Ada juga buat CNS23 di ujung ranting nan ratak. Ada Gaplek, request lagunya Aku Lakimu dari Firza. Terus ngirim kopi, wah terima kasih, pas banget nih ya, lagi siang-siang hari gini, buat sobat RD juga yang pada lagi ngopi-ngopi. Hai Lam, waalaikumsalam, salam dari Tangerang nih, lagunya CEO. Kemudian lagi dari Hendro, salam kenal dari Pontianak. Halo Pontianak, selamat bergabung. Lanjut ada Eman Taman, metsiang juga Aina. Ada Ukut, metsiang juga kakak. Hai Yati-Yati, waalaikumsalam, penggemar setia RDI tahu. Tapi kalau lagi di mobil, pasti setelnya RDI terus. Sake, makasih. Hai Yati-Yati. Gaplek underscore 077 Aina. Jahari juga, metsiang Aina, siang juga. Ada Ukut, salam kak, katanya buat anak-anak Bank Sampah Posal Mandiri. Mantap. Semangat semuanya buat anak-anak Bank Sampah. Ada Zul, Cilaku, Nagerang hadir ya kak. Hai. Ada Subri, waalaikumsalam. Aina lagu Firza dong buat nemenin para driver online. Iya nih, nanti kita cek dulu ya untuk koleksi kita ya. Mohon maaf kalau gak ada ya. Zahari Tiga Rasa hadir aja. Ada Belianto juga, waalaikumsalam. Aku dari Bulang Belimbing. Di mana cu? Hai juga buat Ujang Wahyu di tempat hadir ya kak. Tadi lagunya enak-enak. Nah itu dia, semuanya adalah requestannya sobat RDI. Kalau kamu juga mau ikutan bisa ke live TikTok RDI aja, RDI 971 FM. Facebook juga boleh, RDI 97.1 FM Jakarta, atau WhatsApp 0815-1468-9995. Kita sekarang masuk ke mesin waktu yuk. Ini dia, kita puterin lagu lawas ya.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan, kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Oke, ini dia untuk mesin waktu kita. Siap banget untuk muterin lagu yang tadi direquest sama sobat RDI, Laksmana Raja di Laut dari Iyet Bustami. Lagu ini dirilis pada November 2023 ya, dan bergenre zap pin dan juga dangdut Melayu, diciptakan oleh Pak Ngah. Lagunya menceritakan tentang keindahan budaya Melayu dengan irama yang khas, serta mengisahkan sosok Laksmana yang bersemayam di Bukit Batu, pesisir selatan Malaka. Gimana kalau langsung aja kita dengerin? Ini dia buat kamu semua. Jangan ganti frekuensi, tetap terus bisa berpartisipasi bareng sama Radio RDI Jakarta, atau juga bisa bersama radio-radio jaringan kita di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.

0: dari kota Mojokerto, Road to Kilau Raya hadir live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesta rakyat dengan sejuta kemeriahan, kolaborasi spektakuler, Tiga Sri Kandi, Inul Daratista, Happy Asmara, dan Denada. Dibalut kekayaan budaya lokal, bernyanyi dan berjoget bersama Wandra, Tiga Biduan, Zainul, Dika Sabrina, Jessica Novalia, serta aksi fenomenal Ferdinand, dipandu host multi-talenta Irfan Hakim.
1: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
0: Live dari lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Road to Kilau Raya Kota Mojokerto, live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
2: Breaking Goals, More Than Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik, dan cerita di balik Piala Dunia 2026, dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, More Than Score, update terkini fakta, data, dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari, pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.

0: FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo banget. Kicau Mania tadi baru aja mengudara ya dari Boy Gang X Bandit Tausio 86. Dan lagu ini masuk juga di chart Sadis Dasa Dangdut Terexist ya. Jadi kalau kamu dengerin juga programnya yang hadir setiap hari Jumat di jam 3 sore, pasti juga sobat RDI hafal sebagian, atau mungkin juga kamu bisa lihat di postingan kabar, di postingan Instagram kita ya, @RDI971. Ya, lagu ini ada di posisi 1, Kicau Mania. Dan lagu ini juga tadi di request sama Mama Raihana yang ada di Cikarang Utara sono. Ya, jadi pokoknya oh, Mama Raihana di Cikarang Utara enggak pakai sono. Kemarin-kemarin pakai sono, sekarang enggak pakai sono ya. Ya udah deh. Baik, selamat. Apa nih? Katanya mau tidur sebelum ketiduran asik dengerin RDI. Ya, terima kasih ya. Yara di Bekasi Timur, selamat bergabung juga buat yang ada di Facebook RDI ya. Yara juga ada di Facebook. Ada Rahmadina dari Sang Yang Kecil, lagunya Buang Garam di Lautan Luvia. Luvia Band. Ada Sri Regensi ya. Waalaikumsalam. Lagu apa aja? Apanya dong? Salam buat sobat RDI semua. Terima kasih Aina, mau tugas aja sampai tuntas. Dewi Ayu di Cikande Serang Banten, selamat bergabung, lagunya Charlie Hilang Ingatan. Salam buat diri sendiri aja, moga sehat selalu. Oke. Di live TikTok RDI, hello, nama akunnya hello. Waalaikumsalam, salam sayang dari pasukan Laundry Tobari buat semua semuanya. Tuh, semua-semua dari Laundry Tobari tuh pasukannya ya. Hai juga buat Tommy. Hai. Oke, waalaikumsalam. Kemudian juga, oh tadi hello mau ikutan aja, pengen disapa buat Ibu Mimin, Ibu Misri, Ibu Yati dan Bu Nur mat aktivitas. Jahari lagunya Gala-gala Roma Irama. Kemudian ada Eri Susanto ikut gabung ya, selamat siang. Hai Ara, selamat siang juga, semangat Ara. Kemudian ada Akai Kasep ya Aina. Hai. Terus lagi Tommy ini request lagu Adrian Khalif 2001. Ada Abe, waalaikumsalam dari Jakarta Barat, boleh lagunya Bercanda dari Umi Elvi ya. Salamnya buat Yadi Acung aja. Ada Wisnu, waalaikumsalam. Hai juga buat Medi, tadi udah disapa Medi, lagu juga diputer ya. Kemudian ada Arsyad. Hai, Akam Sarul, AA baru beli burung nih, sekarang lagi berkicau mania. Berarti AA ngajakin itu dong ya, apa namanya, orang-orang ya buat sama-sama joget kicau mania. Hai Wisnu, lagunya Januari Glenn Fredly. Kemudian Malaikat, waduh nama akunnya Malaikat Pencabut. Nah ini lanjutannya apa nih ya, cari sendiri deh. Waalaikumsalam. Hai juga, selamat bergabung boleh. Buat yang lainnya boleh, boleh banget. Nanti Aina akan sapa-sapa lagi. Sekarang kita masih terus berpartisipasi bersama radio-radio jaringan kita di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Nah sekarang kita masuk ke betis ya, berita artis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di betis. Berita artis.
0: Ya, berita artis kali ini datangnya dari penyanyi sekaligus pengusaha Vicky Shu yang menyuarakan kekesalannya terhadap maraknya praktik calo tiket konser BTS yang menjual tiket dengan harga tidak wajar. Vicky menyoroti adanya oknum yang diduga menimbun tiket untuk kemudian dijual kembali dengan harga berkali-kali lipat dari harga resmi. Menurutnya praktik tersebut sangat merugikan para penggemar yang benar-benar ingin menyaksikan konser BTS secara langsung. Keluhan Vicky muncul di tengah tingginya antusiasme ARMY dalam berburu tiket konser BTS World Tour Arirang yang di Jakarta yang ludes terjual dalam waktu singkat. Sebelumnya Vicky Shu juga ikut terlibat dalam war tiket dan juga bersama penyanyi Ayu Ting Ting untuk mendapatkan tiket konser BTS. Fenomena calo tiket belakangan memang menjadi sorotan karena banyak laporan tiket konser dijual kembali dengan harga yang melonjak hingga beberapa kali lipat dari harga asli. Vicky juga berharap sistem penjualan tiket ke depan dapat lebih ketat agar praktik penimbunan dan juga penjualan kembali oleh calo bisa diminimalkan. Itu dia. Adakah juga dari sobat RDI yang lagi berburu tiket konser BTS. Ah, kayak mudah-mudahan mendapatkan yang harganya gak sampai berkali-kali lipat tadi gitu ya. Oke, itu dia tadi informasi yang Aina udah bacain buat kamu. Masih terus berpartisipasi di live TikTok RDI 971 FM. Untuk yang lainnya gak ganti frekuensi karena kita masih terus berpartisipasi juga dan bergabung bersama radio-radio jaringan.

0: Kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat? Yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
2: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
3: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
2: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
1: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
2: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
5: Ya, kamu lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita dan juga bersama Radio-Radio Joringon. Selalu bergabung juga buat yang masih ada di live TikTok RDI, RDI 971FM. Hai, nama-namanya lagi lanjut-lanjut disapa. Ini dari Eka, request lagu Duda Araban buat temenin kerja biar semangat nih. Salam juga buat teman aku. Ada Dani AJ, Pabrik Kasur Peter Dunia hadir ya. Waalaikumsalam Eka ya. Kemudian juga nama akunnya mana kak, boleh gak sih lagu pop? Boleh dong, Sumpah Mati Selena Grace ya kak, terima kasih ya. Boleh pakai nama kali ya, bingung juga kesebut aja dia X. Ya gitu ya, boleh. Ada lagi Akam Sahrul, apa tuh lagunya apa ya, singkong keju aja. Aina, ulang tahun Jakarta katanya pengen jalan-jalan ke Bandung. Waduh, ikut apa? Ikut naik itu ya, bus gitu. Bus gitu. Naik kereta terus ditiup ya. Ada Gera. Hai Gera. Gerla. Jelambar hadir lagunya gara-gara sebotol minuman. Terus ada lagi tadi Malaikat Pencabut udah. Baik, di WhatsApp RDI Jakarta, Aina masih punya Ipan Leon alamat di Cilar GMC Bogor buat Boy BCL Kong Birawa lagunya Kecewa. Ayo juga buat Ari Ting Ting di Tugu Tani, lagunya BCL, tips salamnya buat Era. Losar Wiru di Pasir Kuda Bogor, lagu Wadidaw buat Teteh Hatur Nuhun. Iya, sami-sami. Ada lagi nih dari salam buat Ojol di Serpong, lagu Jangan Paksa Rindu tadi udah mengudara ya. Nama akun WhatsApp-nya Budi Ogah. Ada lagi dari Afrika Barat. Hello, Agi Rudi di Kebon Baring Nguyup nih, Kupi Rasa Kroto bareng Vini Kriswanda, Virusa Aira, Ratman Gondes, Henry Kembangan, dan juga semua yang lagi mantengin ini acara. Diuyup Aina kopinya, rastonya biar makin gacor. Kicau-kicauannya. Kalau dengan kata gacor langsungnya ingatnya kicauannya ya. Lagunya Teras Biru Kristina di Tabuh ya. Ntar cek dulu ya untuk koleksi lagu ini ada apa enggak. Oke, okay. Asik Buyung, Asih Buyung. Kak, kirim salamnya buat Farah di Karawaci, lagunya Menteri Durmagati. Wah, ada apa enggak tuh ya. Yang lainnya masih ditungguin untuk berpartisipasi terus di live TikTok RDI sampai jam 3 sore. Dan kita masih terus bergabung juga bersama radio-radio jaringan kita di Sijuma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pekalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
6: Oke, kita lanjut yuk ke Lokal Viral. Datangnya dari momen haru datang dari sekelompok siswa yang mengajak ibu warung langganan mereka berfoto bersama saat acara perpisahan sekolah. Bagi para siswa, ibu warung bukan sekedar penjual jajanan, tapi juga bagian dari perjalanan dan kenangan selama masa sekolah. Selama bertahun-tahun, ibu warung kerap menjadi tempat siswa membeli makanan, beristirahat, hingga berkumpul bersama teman-teman. Aksi sederhana tersebut diabadikan dan diunggah media sosial hingga menjadi viral. Banyak juga nih warganet mengaku terharu karena mengingat sosok ibu warung yang juga hadir dalam masa sekolah mereka dulu. Kolom komentar pun dipenuhi cerita nostalgia tentang pengalaman jajan, berutang, hingga mengobrol dengan ibu warung saat jam istirahat. Unggahan ini dinilai menunjukkan bahwa hubungan antara siswa dan ibu warung sekolah bisa menjadi ikatan yang hangat dan juga penuh kenangan. Adakah juga dari kamu ya yang punya kenangan bersama ibu warung, bapak warung gitu yang sekitaran di tempat sekolah kamu? Nah, boleh juga nih buat adik-adik ya yang nantinya berencana juga untuk selanjutnya atau tahun depan akan perpisahan, tuh jangan lupa tuh sama ibu-ibu warungnya yang jadi langganan kamu ya. Oke, itu dia informasi di Lokal Viral, berarti udah semuanya tadi Aina informasiin. Buat yang lainnya, untuk info-info yang lain nanti akan dibacain lagi. Nama-nama juga akan disapa. Jadi silakan untuk yang mau absen, request lagu, kasih info ke kita juga boleh, seputar cuaca kah, seputar perjalanan juga boleh gitu ya. Atau mau absen-absen aja tadi ya Ina bilang juga silakan. Yang pasti masih terus bisa berpartisipasi bersama Radio RD Jakarta, bisa menggunakan aplikasi RCTI Plus dan terus live TikTok sampai jam 3 sore. Program Indo Banget ya berakhir nanti ya di jam 3. Kalau terus nama-namanya masih ditungguin nih. Jadi silakan juga buat mau ke WhatsApp atau ke Facebook RDI 97.1 FM Jakarta.

Kamu lagi dengerin program Siang Radio RDI Jakarta, Indo Banget. Masih bareng sama Aina Tita. Dan itu tadi ya, dari BCL ya, memilih dia jadi lagu yang tadi di request sama Sobat RDI. Kita masih ada di live TikTok RDI 971 FM. Selamat bergabung juga nih buat kamu. Masih ada lagi kah? Ada Bunda Mala, waalaikumsalam. Muara Angke hadir. Terus dari Simatupang, selamat siang. Salam dari Purwokerto, hai. Asyik Buyung, lagunya Menteri Durmagati. Tadi Aina bilang belum ada ya. Tommy bilang selamat makan plus sholat ya. Terima kasih. Lagi Toleng di Cimangu, Bandung, hadir aja. Sehat-sehat selalu. Terus lagi buat yang bergabung juga ada Rahmat, lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Salam buat Mama Lato, Om Hasan juga. Baik, kemudian lagi dari WhatsApp RDI Jakarta, hai, ada Endra Odon, komunitas motor metrik Kabupaten Tangerang. Selamat bergabung di hari Kamis misteri. Oh, dan juga salamnya buat istri tersayang tercinta, wali siangmu dengan senyuman. Kemudian lagunya 5 Minute, semakin ku kejar semakin kau jauh. Hai, selamat siang teh, hadir aja. Dari Firdaus dari Tanjung Priok. Kemudian juga Rudi Gugun di Nambo Capus Bogor, lagunya Pacar 5 Langkah. Deket banget tuh. Salam juga buat Mama Intan, Kang Diki Chandra, Kang Iwai, Kang Gugun Gang Tangkil, Kang Gomet Rama, Abi Dani, dan juga buat Aina. Oke, terima kasih. Nanti kita akan sapa-sapa lagi, gak ganti frekuensi kan, tetap di Indo Banget dan juga live TikTok RDI 971.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih di 91.88 FM. Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau mau secara gampang, kita bagi menjadi ringan, sedang, berat. Yang berat itu yang sudah tidak realistis. Jadi yang orang awam bilang gila. Kalau yang ringan itu biasanya reaktif. Reaktif, jadi ada suatu peristiwa, kemudian dia bereaksi. Karena reaktif biasanya kalau kepribadian, manajemen stres dia bagus, kemudian support lingkungan bagus, biasanya tanpa obat-obatan. Terus yang sedang, nah yang sedang ini yang tengah-tengah, ini yang masuk di sini itu cemas, depresi, fobia, obsesif kompulsif, itu masuk di sini. Nah di sini memang suka nggak suka, mau nggak mau, obat-obatan harus masuk, didampingi dengan psikoterapi. Jadi obat, terapinya obat dan tanpa obat. Psikoterapi termasuk relaksasi dan lain-lain. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau sudah jatuh ke kondisi cemas, depresi, itu penanganannya cukup lama.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. PRX terus 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul. Jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berwujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.
3: RDI Padanaran Semarang.

0: RRI Pandanaran Semarang.
1: RRI Pandanaran Semarang. RRI

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Stres penyebab gangguan jiwa itu sebenarnya intinya semua peristiwa yang menyebabkan kita tidak bisa beradaptasi. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau di buku untuk depresi itu 3-9 bulan. Tapi orang itu kan dinamis ya, lebih dari 1 bulan. Kemudian tergantung penyebabnya juga. Kan kita nanti setelah keluhan-keluhan yang nggak nyaman itu mulai dikurangi oleh obat, kita baru mulai bicara problem. Nggak mungkin orang datang pertama kali ke tempat praktek dengan nggak bisa tidur, kita langsung bicara problem mau diselesaikan, itu nggak mungkin. Karena yang bersangkutan baru nggak nyaman, badan sakit semua. Jadi ini harus hilang dulu dengan obat. Makanya saya bilang, suka nggak suka, mau nggak mau, obat harus masuk dulu. Nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, keluhannya berkurang hampir 50%, pelan-pelan bicara problem, terus mencari

0: harusnya bagaimana. Ya, coba mengurai masalah, tidak harus selesai, karena tidak semua masalah bisa selesai. Ya, jadi bagaimana bisa win-win, bisa bersahabat dengan masalah. Kalau masalah bisa diselesaikan itu lebih bagus. Tapi kalau pengalaman saya sih, kadang-kadang masalah itu tidak bisa tuntas selesai. Tinggal yang bersangkutan ini bisa win-win nggak? Bisa mau nggak? Bersahabat dengan problem. Nah, sambil psikoterapi atau mulai problem ini diurai, mulai berjalan, obat-obat yang masuk tadi mulai kita kurangi dosis. Proses pengobatannya seperti itu. Nggak bisa langsung berhenti. Ini udah bisa tidur, dok, udah enak, udah bisa kerja, langsung di stop, nggak bisa. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat, dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau nggak, nanti gampang kambuh. Nah, nanti kalau udah kambuh, biasanya pada saat kambuh itu gejalanya lebih berat. Ada efek kayak bumerang seperti itu. Obat-obat yang memang harus dengan tapering off, dengan dikurangi pelan-pelan. Obat-obat lain juga ada, seperti kortikosteroid. Kalau di penyakit fisik yang lain itu juga menyetopnya juga harus dikurangi, supaya tidak ada rebound fenomen itu.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: masih di 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: Sangat Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar yang berbahagia, sejauh ini yang sering kita dengar adalah kawat gigi itu bagian dari tren fashion. Sebenarnya itu adalah salah. Kenapa? Karena kawat gigi ini sebenarnya hanya alasannya untuk kesehatan. Karena dengan merapikan gigi-gigi yang tadinya posisinya kurang baik, memudahkan kita dalam menggosok gigi, dan otomatis kesehatan mulut akan lebih terjaga.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
2: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda, luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, kan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: perlu kita ketahui bahwa bau mulut itu sumbernya bisa dari setidaknya dua sumber ya. Sumber yang lokal berada di rongga mulut saja, dan sumber sistemik. Sistemik itu berarti dari bagian tubuh lain yang lebih luas gitu ya. Setelah rongga mulut itu ada saluran nafas dan saluran pencernaan. Nah, untuk bau mulut, selain kalau dari faktor lokal setempat rongga mulut itu jelas dari proses pembusukan oleh bakteri rongga mulut. Jadi kalau kita tidak gosok gigi, makanan yang kita konsumsi itu misalkan karbohidrat ya, nasi, roti dan sebagainya, nanti terfermentasi menjadi produk saprofitik gitu ya. Jadi yang produk menghasilkan ya bermacam-macam, salah satunya yang mengandung unsur belerang itu, sulfur, itu menyebabkan bau mulut. Itu yang lokal. Nah, kalau itu sudah clean, bersih, maka patut diduga sumber berikutnya adalah yang sistemik. Sistemik itu misalkan dari makanan yang kita konsumsi, bisa kita makan makanan yang beredar pembuangannya, salah satunya kan ya dibuang lewat pipis itu kan, lewat pipis. Nah, sebagian kan bisa keringat, atau sebagian dari dibuang lewat air ludah yang di rongga mulut kita. Nah, itu tentu saja bisa menghasilkan, atau kondisi yang lain misalkan di organ sekitar rongga mulut, misalkan di belakang sini ada tenggorokan itu ya, di atasnya itu ada saluran pernafasan itu. Nah, penyakit-penyakit yang ada di situ, radang, kondisi radang di saluran atau di paru-paru misalkan, itu juga bisa menghasilkan bau mulut. Apalagi radangnya sudah kronis atau bernanah gitu misalkan ya, itu nanti kan menghasilkan bau yang gak enak juga kan. Nah, itu kan juga bisa keluar, tercium dari rongga mulut itu kan bisa. Nah, kalau rongga mulutnya sudah oke, sudah clean kok masih bau mulut, ya patut diupayakan untuk konsul ke dokter yang lain.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih di 91.88 FM. Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Hidup Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, seringkali kita bertanya-tanya, kok anak saya belum tumbuh giginya juga ya, Dok? Nah, jadi gigi susu yang pertama kali muncul di rongga mulut bayi itu biasanya pada usia 6 bulan adalah gigi depan bawah. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 bulan belum tumbuh, tidak usah khawatir karena setiap anak punya perkembangannya sendiri-sendiri. Yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan stimulasi dengan meningkatkan kepadatan makanan sehingga merangsang gusi agar giginya lekas tumbuh. Nah, lalu yang harus diperhatikan lagi adalah ketika fase gigi susu mulai berganti menjadi gigi permanen, yaitu pada usia sekitar 6 tahun. Nah, perhatikan, karena ada gigi molar pertama itu tumbuhnya pada usia 6 tahun, seringkali kita mengira itu adalah gigi susu, padahal sudah merupakan gigi permanen. Akibatnya, gigi molar pertama ini sering menjadi gigi yang rusak, padahal tidak ada lagi penggantinya. Maka sebagai orang tua, alangkah baiknya kita memahami kapan waktunya gigi anak tanggal dan kapan waktunya gigi penggantinya tumbuh. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pandanaran, Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada untuk kasus-kasus dengan nyeri perut memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sehat? Tim Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kalau mata juling itu, dengan keluhan mata juling, mengabaikan gitu saja gitu. Padahal itu juga bahaya untuk fungsi dari mata tersebut. Mereka tidak bisa melihat jarak, memperkirakan jarak, ukuran, kedalaman. Jadi kayak umumnya kita lagi nyetir tuh, kita nggak bisa lihat ini mobilnya udah deket atau belum ya sama mobil depannya. Jaraknya mereka nggak bisa, karena nggak ada namanya tiga dimensi. Karena kita nggak bisa prediksi jarak, kedalamannya seberapa gitu, nggak bisa. Sebaiknya kalau lebih dari usia 6 bulan dia masih seperti itu matanya, masih juling, segera diperiksakan ke dokter mata, khusus anak-anak. Nanti akan dilihat dia kelainannya berada di syaraf atau nggak tanya dia butuh kacamata lebih dini, itu bisa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Masih di 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: Sangat Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi yang bekerja dan usaha kerja malam, bagaimanakah cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Bekerja pada malam hari juga akan menguras mekanisme imunologis kita. Kita menjadi cepat lelah, satu saat kita menjadi sering sakit. Untuk mencegahnya, tentu kita harus mengganti waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang cukup. Minimal kita tidur 6-8 jam sehari. Itu kita ganti, kalau kita harus menggantinya kalau kita bekerja pada shift malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Pola makan kita harus baik. Hindarkan makanan yang berlemak. Konsumsi buah dan sayuran. Tidak lupa juga kita harus menghitung kecukupan cairan kita. Minum air yang cukup, sekitar 2,5-3 liter per hari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, seringkali kita sebelum ke dokter gigi itu sudah khawatir ya. Aduh, diapain nih? Aduh, habis berapa nih? Jangan-jangan langsung ketahuan semua aib dalam mulut. Jadi sebenarnya jangan khawatir. Misalnya ya, habis jatuh terus ada patahan gigi, jangan takut kalau ke dokter pasti dicabut. Sekarang udah teknologinya maju, banyak solusi yang lain. Kita akan mempertahankan gigi sampai akhir. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru dicabut.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: 101.8 FM RDI Pandana Ransman.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sehat? Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat air putih hangat waktu sahur bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Nah, untuk para pendengar yang sering makan makanan berlemak ketika bulan puasa, apabila untuk para pendengar ketika selepas untuk para pendengar setelah memakan makanan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena air putih hangat ini akan dapat meluruhkan lemak-lemak yang ada di kerongkongan Anda. Setelah makan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena ini dapat meluruhkan lemak-lemak yang menempel di saluran makan Anda. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal Poin Bolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: barangkali konsep gosok gigi yang selama ini diajarkan pada anak-anak kita itu mestinya harus diubah. Jadi kalau selama ini kita lihat saja sesuai dengan lagu yang diajarkan bu guru kita dulu, itu tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadi menggosok giginya di dalam kegiatan mandi itu, rangkaian kegiatan mandi. Coba bayangkan aja anak-anak kita, adik-adik kita, atau kita zaman kecil dulu, mandi, habis itu ganti baju, terus sarapan, terus berangkat sekolah. Bisa dibayangkan di gigi kita itu masih, ketika kita berangkat sekolah dari pagi sampai siang, masih ada sisa makanan yang berada di permukaan gigi kita itu, sehingga dalam waktu yang sekian jam itu nanti sebenarnya akan merugikan gigi, karena dalam selama sekian jam itu dari pagi sampai sore itu sisa makanan yang terutama itu karbohidrat itu nanti oleh kuman rongga mulut itu akan terpecah menjadi produk asam gitu ya, itu yang nantinya menyebabkan gigi berlubang itu, karena struktur keras gigi itu akan menjadi terjadi demineralisasi itu, jadi perlunaan, akhirnya berpotensi menjadi gigi berlubang. Nah, konsep kedua itu kita lihat aja sore kita mandi lagi, gosok giginya di rangkaian mandi itu lagi lah. Setelah itu setelah malam tidak gosok gigi terus tapi langsung tidur dan seterusnya. Nah, inilah yang konsep ini saya kira kurang tepat. Sudah dari sisi ilmu kedokteran gigi ini dipandang sudah tidak tepat lagi. Kita dengan teman-teman di PDGI mencoba mengubah konsep ini, jadi memberikan penjelasan kepada terutama kepada anak-anak. Kita mencoba merubah konsepnya, jadi mestinya gosok gigi yang benar itu mestinya setelah makan. Jadi rangkaiannya mestinya pagi itu enggak gosok gigi enggak apa-apa deh, jadi itu cukup berkumur atau pas rangkaian wudu itu ya, sarapan. Nah, setelah sarapan itulah mestinya kita melakukan gosok giginya di situ setelah makan pagi itu ya. Kalau siang hari gimana? Siang hari kan kita masih di sekolah atau masih di kantor, tidak sempat ya makan siang, tapi kan tidak sempat gosok gigi gitu. Nah, untuk siang itu tidak gosok gigi oke lah, tapi kita merekomendasikan, menganjurkan di akhir kegiatan makan itu sebisa mungkin kita tutup dengan kegiatan, boleh deh misalkan berkumur dengan air putih itu, tapi anjuran berikutnya supaya lebih lengkap itu ditutup dengan makan buah yang berair berserat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut, karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan. Di antaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tips makanan sehat untuk mata. Makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Itu kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, seperti bayam, kangkung. Terus kalau berwarna selain hijau, yang warnanya terang seperti wortel, tomat. Kenapa sih kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, terus buah-buahan yang berwarna terang? Karena sayuran hijau itu mengandung suatu kandungan yang bernama lutein dan zeaxanthin, yang itu bisa membantu menjaga kesehatan mata. Dan untuk yang berwarna terang seperti orange, merah, itu dia mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Tips untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 91.8 FM. Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: Sangat Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kesehatan gigi itu bagian dari kesehatan tubuh secara umum. Artinya, kondisi rongga mulut yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum. Jadi sangat berpeluang sumber infeksi di rongga mulut misalkan itu akan menyebabkan ada dua hal, menimbulkan atau memperberat infeksi di bagian lain. Jadi begini konsepnya, rongga mulut kita itu merupakan pintu masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Bayangkan saja kalau di pintunya saja banyak kotoran, maka kotoran itu akan bisa nyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Jadi misalkan gigi kita kotor, penuh dengan, bahasa Jawanya apa sih, jigong gitu ya, itu banyak kuman. Jadi bayangkan kalau kita tidak gosok gigi, kita banyak plak gigi itu, gigi bahasa Semarangannya barangkali jigong itu, di situ banyak plak, kemudian banyak kuman. Kuman menghasilkan toksin, menghasilkan produk yang membahayakan tubuh. Nah itu nanti toksinnya, bayangkan saja kalau mulut kita banyak plak, itu nanti seberapa, mesti tentu saja produk yang membahayakan itu juga banyak. Padahal kita kan gak selektif kan, kita makan aja dalam kondisi itu rongga mulut kita kotor, ya nanti racun, toksin, metabolit yang membahayakan itu ikut tertelan, bisa toksinya, bahkan kumannya pun juga bisa tertelan. Ketika kuman atau produknya itu jalan-jalan di tubuh kita, itu nanti bisa dia nempel. Misalkan yang ini sudah mulai terbukti itu, misalkan ternyata kuman di rongga mulut itu bisa menempel juga di migrasi, tertelan, nanti beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah misalkan. Nah itu nanti dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, sama nanti menghasilkan plak di dinding pembuluh darah itu, sehingga nanti lama-lama kalau itu plak itu menebal, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, terjadi penimbunan plak itu, akhirnya menyempit dan mengeras. Nah kalau sudah seperti ini, nanti resikonya ya bermacam-macam, bisa misalkan sumbatan, tekanan darahnya bisa meningkat misalkan, menjadi hipertensi misalkan. Nah betapa tinggi resiko kita tidak peduli dengan kesehatan rongga mulut kita, gigi dan mulut kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini, apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak, yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini, orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor, supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RDI Pangandaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau definisinya itu adalah suatu ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat. Badannya enaknya nggak lama, karena kan dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan. Itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi lebih cepat. Kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan, kalau di airport itu loh, kan ada jalan yang ban jalan. Kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada Rumah Sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Koirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama selama 150 menit dalam bentuk jalan itu sangat mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Khairun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Sangang Doso Setugal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok, hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pandanaran, Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.